Rwanda izi ndo pano vanafunza ndi pati zviri kweri. Ini ndo pano gara itora nyaya yangu yemoyo wangu ini kuti moyo wangu ini nika. Amana. Bukazika. Pango pacho effort yaono isasoka. Uchizama kudza chimwana chidwata. Chidwata. Tati ya chimwana cha mama.

Aranta ndobonozwa kunza aiwa ka aiwa plus mendeu na zvishwa shwa ikuruza ishamwari apakashata pakashata ende pakafinyama zvikushata zvezvi but mwe moyo voti Aranta easy ndati umwe moyo obva wati Ha, izvi ndozvandodoramba zvizvi. Angu.

andova ndova ndati usati warara ako kunga upfugama akala uri pauri papo kungoni chaufa chaire anda kudai singaite chaufa muri kundichengeta mangwana ndofu ndotenda neupenyu wamurira sei wamuchange muchendipa abandinomuka obva wati.